ADC Milimani Park Orchestra. Neema amesema hata kumpata naye asimsalimie. Mwani sawa. Tunyara mga na maiga sasa nchilo wengi. Deka Neema sensei mwe ya mambia.

0: Abuja.
1: Today ke kumene kendega tibetinsa isano asomoro bulibwe ekibagwa siara misi yiga ebe ntombe nabako saiga ngabona tigo akemogondo goko iwe bikuru kwara tigatwa chikora bwati ayega akoro chinse mo chiretia anakura mangana go tukira sobwango nalibu nomo kabinete secretary asense mo yoborende bwaime kipchumba murkomen go chere go twara omokutano emase yemonno obotenenele obonene bwe eskuruliya utumishi meya nakuru eliyo tuma go tukonyora mangana bo ikirano nganake omogano bwa bana bwo sirubuge mabwabo nabo bali bagende Konyoro bogo ni abanyora chingoma asomoliro bwatase domi eskuru yo boigo kwikira boniga mangana bwango niga gotebanga ange abane meronge bere baene kiwe gosiria obogema bwabo ase omoliro oyo kwikira boniga bagotebanga ange abane meronge bere nabo basiryo obogema bwabo rakende nento kanyete chi namba boikirano mo minister nkorengenga nachikorwa engana ya yabene magayo okokora omokutano na obotenenele bwe eskuru yo ya utumishi Girls Senior School imeye county area ya Nakuru tinsamochia agilgil gonto ganyete rinde tororenga narali tokonya gokumanye ase ubango buna agotwikira akurinda singa kigante tokugunga ngayo kibatrete kibago ase ara message gati daiketiga rinde onya komanye ngana kikuru ase ensemo yao onye ko revya egesa
2: aregesa mokogati
1: karibo
2: wakire
1: wakire bya
2: Siri pasi ya kiangazi mbora kwa tajira ikama
1: Yoyo nye mwabo kirebia
2: Mwabenge pige ti makakati yo minto tako tiko mwano minto kese yoroma vyancha kabaso gati kabara buja ege mbele kwenye kukuta buja iga na intu unatole kebaga iga
1: Sawa sawa mbia mono mbia mone kebage kia keronte tuko koma nyele kapo ikutira se WhatsApp ya 0724-256504 nga nakirende inwe mbeko na kubaka buyego kuruwa ase ense moyao halegesa
2: halegesa
1: hey.
2: Ya wango mwina
1: mbia
2: mbora nyakuri imota jete Nijari ya mangilo kutoko.
1: Ok, mbiya mwono kurchinse mechi kibage kia. Alegesa. Ok, ya charu kiriga ntetuko kumanyira ngana ki. Ase kibago nye kwa kibatira siara misi jegegesa.
2: Alegesa.
1: Yee.
2: Itaya jamila kuakire.
1: Kuakire bia.
2: Hawa kona akokire kukwato yoko akoro kumina eli chikurunisha mwene chami nyinguni aliwa kajajembura.
1: Yee.
2: Akonda la arrabatana siya kwa tereli tukwa kajiyako.
1: Mhmm.
2: Kita akhir mungkin ada mori ni anjara.
1: Mhm.
2: Yang orang tu yang ni kuruku na ombiro mengga na namu namu semua minggu kuruku na sebati mengga. Yang orang tu kuruku masa ni tapi sama jero mahu naume kami ni. Mai kuat terbiri tu kiri dia.
1: Biar monam biar moneke bagi kiyege sa. Okay ya charukire ni nyega nyetegelinde inkoma nyerenga na ki kuruase ense moyao halege sa. Alegesa, oh, egesa.
2: Akai, dia mahu diwakili.
1: Wakili biya.
2: Ia kuat waktu muncul kalau mau jaga dia fakta nanti kita yang kau lihat.
1: Hmm, karibu.
2: Ia di antara Dewi atau Farum yang nyewa. Ia itu muncul kalau kamu ikut junior naik ini aye. Ia di nawa ikut kerbau panda.
1: Egesa. Alegesa. Okay, tokirane studio akerinde na inde.

Alright, entonces voy a decir que no sé ni qué yo quiero llorar. One thing I know, yang tega mau mana tega lima kromo saja kromo suat. Nah buat eh, kromo saya ni awak pasti janda aku nyora. Kromo tu nak buat eh aku nyora. Mana itu buat dia juga ya.

Beji sama jiri aja kayole. Beji sama jiri aja kasaran miki. Lagi sanggih orang tengah jinsa menjadi Jafika Pantor jinsa menjadi Jajuja Pantor jinsa menjadi Jazima Mama Kawa West Kawa Ndani.